0: glory, hallelujah. Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen.
1: Onya, onya mi bena osumu no. Onya mi bena wachi na die. Osum ba nyame ana. Ana osum tiasefo nyagopon. Hallelujah.